0: lelaki, aku dah kata kehilang. Mana? Tahu lagi. Ya boh, ya boh. Tawa dia. Tahu emang kak.
1: Kisah bayi dek. Maka tawa nang gimu gisul teron ha. Kisah. Kisah.
0: Hai.
1: Oh, encaman.
0: Kenapa? Bukan kawan.